0: kiwi wiji kenya tan tuka nuntu yo nya kue kiwi tuka nuntu kundi ita tana yubi ta si yu nya sindawi ini nda aku nya do ini kungsi indu ta kwa nukuntu u ta ya cira ko rubira wika wiku cira nda wiku wabakura ko nya akan dikumani nuntu dikumani i tikuh tundu dikumani disandu dikumani nya aku sindu rara rata kwa nukuntu Nanti kunti tiempo ra iyo kung sinindu Tasi kung nyawa asin ni kung nundu Nyata na kung du Nya iyo ntu nya yubi yo Kupi ini kung kiwi pici Tatan tu nya kue ki kung
1: Experiencia sensorial completa
2: RTG 1100 AM
3: Experiencia radiofónica total.

0: Ki bibi chige nya santuka nundu intanyundu nya washindu nya yubi yo nitaga santu nya to inindu sha indanya nya kusi inindu ki indu tekunti ya yo ke nya santuka nundu ta tandu jiraka kura fana andu nya kundu ina yubi ba nya ki bibi chi ira rai tamani shi indu ira randu shi indu ge tundo ondo ondo ana kuchi indu ana kusi inikundu rara yo kura iyo shindu nya kaketa si yusin dabi ini da rati kunti kiwi chi sara yo ke nya iyo yu nya yubi yo kusi ini ku kiwi bichi ta tantu nya kue ki kun
1: siete años haciendo radio RTG 1100 AM.

0: Ki bibi chige nya santuka nundu inta kya ara sanandu nyandi saga santu nya gaza chinyundu nya bashindu nya yubiyo ni saga santu nya to inindu sha inda nya nya kusi inindu ki indu te kunti nya yo ke nya santuka nundu ta tandu jira kakura sanandu nya kundu ina yubiba nya ki bibi chi ira raita mani shi indu ira randu shi indu ge tundo ondo ondo ana kusi chinindu ana kusi ini kundu rarayo kura iyo shindu nya kaketa shiyo shinda vi ini da rati kundi kibichi sharayo ke nya iyo yu nya yubiyo kusi ini kukibichi tatantu nya kue kikun
1: siete años haciendo radio.
2: RTG
1: 1100 AM.
2: Experiencia radiofónica total.

0: Melayu. Kiwi cikanya santuka nuntuyo onya kue kiwi tukak nuti kunti itah tanah yubi tak siunya sendawi ninda akunya do ini kunci itu takkan nukuntu tak ya cira ko subira wika wiku cira ntawi ku babatura ko nya akan dikumani nuntu dikumani itiku tuntu dikumani disantu dikumani ya aku sindu rata rata kuhan nubakuntu rata kunti tiempora iyo kunci itu tak sikun nyawa asini kun nuntu nyatana kuntu nya iyo ntu nya yubi yo kupi ini ku kiwi pici tatan tu nya kue kikun.
1: Experiencia sensorial completa.
2: RTG 1100 AM.
3: Experiencia radiofónica total.